Okay, only one 92.3 Best FM suka bumi 61 hits music station. Dan insya muda kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di jogging in the morning. Sekarang udah jam 7 lewat 33 menit insya muda, dan informasi bakalan Kevin spill di sini kali ini tuh adalah informasi dari dunia hiburan. Di sini ada yang senang sama karakter Hello Kitty insya muda. Biasanya yang senang sama Hello Kitty tuh para ciwi-ciwi gak sih? Dan tau gak ini kabar terbaru insya muda, yang mana film Hello Kitty bakalan digarap oleh sutradara Ultraman loh. Wah, apakah Hello Kitty-nya itu nanti collab sama Ultraman apa bagaimana nih insya muda? Dan untuk judulnya sendiri itu Rising dan Moana 2 juga. Di sini insya muda Hello Kitty itu menggandeng sutradara Moana 2 dan juga Ultraman, yang gak kebayang sih insya muda sebagus apa ya Hello Kitty yang tadinya itu ya secara basicnya udah lucu, yang garapnya ini sutradara film Ultraman gitu. Dan ini tuh insya muda yang mengarahkan film panjang terbarunya David Derek Jr. dan juga John Aosima yang dipercaya untuk menemani Hello Kitty debut teatrikal di Hollywood. Derek Jr. dan juga Aosima itu diumumkan menjadi sutradara film panjang Hello Kitty sekitaran 6 bulan setelah proyek itu tuh mengantongi jadwal tayang nih insya muda. Dan Variety juga di hari Senin kemarin insya muda itu memberitakan bahwa film yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir itu bakalan distribusikan Warner Bros. Distro Animation bernama New Line Cinema di 21 Juli 2028 mendatang. Ya memang 2 tahun lagi insya muda. Dan kedua sutradara sebelumnya juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Warner Bros. Distro Animation di bawah Bill Damasch. Dan yang mana insya muda, Bill Flynn selaku produser itu udah menghabiskan hampir satu dekade juga bekerja dengan pendiri Sanrio yaitu Shintaro Tsuji untuk mendapatkan hak atas karakter ini. Dan untuk naskahnya sendiri nih, naskahnya itu tuh ditulis oleh Jeb Chan dengan draft sebelumnya oleh Dana Fox, Katie Dippold, Adam Scale, dan juga Jenny Jeff. Itu dari naskah awal oleh Robert Ben Guerin dan juga Thomas Lane dan Nisa Muda. Sebenarnya masih belum terdapat detail mengenai plotnya sih di film ini, namun ceritanya itu dipastikan bakalan ngikutin Hello Kitty dan juga teman-temannya di sana Nisa Muda dalam petualangan sinematik yang dirancang untuk menyenangkan penonton dari segala usia. Siapa aja sih yang ada di Hello Kitty itu Nisa Muda? Ini ya, Fluffy apa sih namanya? Cinnamon Roll. Dan Sanrio Jepang juga pertama kali memperkenalkan Hello Kitty di tahun 1974 dan dengan cepat juga meluncurkan bisnis merchandise yang besar juga dengan seluruh toko yang menjual ribuan barang bermerek Hello Kitty dan juga teman-temannya. Dan FYI nih, semua proyek film itu berbahasa Inggris ya, dan pertama kali diumumkan oleh New Line sebenarnya udah agak lama sih di tahun 2019 dan merupakan kali pertama Sanrio mendapatkan lisensi hak film untuk karakter yang amat melekat sebagai kucing klasik. Kayaknya buat ciwi-ciwi nih semua udah yang nungguin film terbarunya Hello Kitty itu bisa ditungguin sih, walaupun memang 2 tahun lagi untuk jaraknya. Kayak kemarin aja nih semua udah, yang inget gak sih fenomena Barbenheimer waktu Barbie tayang barengan Oppenheimer? Nah itu tuh apa namanya, kayak penyembuh inner child anak-anak kecil dulu yang seneng sama Barbie gitu kan, akhirnya dibawain sebagai live action. Dan kebayang nanti segong apa untuk Hello Kitty dibawain di tahun 2028 ya samuda, dengan apa namanya, rasa Ultraman gak sih? Wah enggak dong ya, cuman memang sutradaranya aja. By the way, sebenarnya informasi ini Kevin kutip dari laman CNN dan kamu masih Kevin temenin di jogging di pagi harinya. Dan Kevin di sini temenin kamu sampai jam 9 pagi, jadi masih ada beberapa jam ke depan juga insya muda buat Kevin temenin kamu dan aktivitasnya kamu pagi ini.

Isa muda, kamu lagi cari HP baru? Tenang, buat kamu yang lagi cari HP baru ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya buat kamu yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, Isa Muda, di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: anterin gua cari oleh-oleh ya, Mil. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
0: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000 aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station with me Kevin, dan kamu masih Kevin temenin Nisa Muda di pagi harinya di Joget in the Morning. Gak kerasa Nisa Muda jam 8.23 sudah Kevin temenin kamu di pagi harinya. Nah, untuk kali ini Nisa Muda Kevin bakalan spill informasi hiburannya dari Harry Styles. Yang biasanya nih Nisa Muda ngomongin soal artis yang dukung Palestina, itu ada beberapa artis yang memang vokal seperti Dua Lipa, ya kan. Terus siapa lagi sih yang biasanya vokal menyuarakan untuk Palestina tuh? Gigi Hadid deh kalau nggak salah. Nah, ini ada kabar baru dari Harry Styles, Nisa Muda, yang ketika konser dia membalas teriakan dari penonton. Jadi penonton tuh kan bilang Viva Palestina. Viva Palestina tuh artinya tuh kalau nggak salah hidup Palestina. Terus Harry Styles tuh bilang kayak iya, benar, kayak gitu Nisa Muda. Ya, jadi Harry Styles itu menanggapi teriakan penggemarnya soal Palestina dalam konser di Amsterdam, Belanda di hari Sabtu di tanggal 16 Mei, Nisa Muda. Dan konser itu tuh merupakan malam pembuka dari Tour Together. Dan dalam video penggemar yang beredar di media sosial di hari Seninnya nih, Nisa Muda, kemarin, Harry Styles kedapatan mendengar penggemarnya yang meneriakan Viva Palestina di sela antar lagu, dan bertepatan musisi itu tuh kayak ngelepas ear monitornya gitu Nisa Muda. Terus Harry bilang, ya benar gitu, that's right. Yang kemudian disambut riuh oleh penonton. Ya, The Mirror US itu menyebutkan ini menjadi ucapan pertama Harry Styles mendukung Palestina. Dan ucapan ini tuh disambut gembira juga oleh penggemar dan netizen di media sosial Nisa Muda. Sementara itu juga tunangan dari Harry Styles itu Joe Kravitz hadir dalam malam pembukaan itu dan ngebaur juga dengan tamu VIP lainnya. Ada pula ibu Kravitz dan juga calon mertua Harry, yaitu Anna Twist. Tapi ini walaupun secara tersirat ya, dia cuma bilang ya benar, tapi di sisi lain dia dalam hatinya mendukung juga gak sih Nisa Muda? Makanya kenapa penonton tuh bersorak riuh gitu di sini Nisa Muda. FYI, Nisa Muda, untuk Harry Styles sendiri itu resmi ya memulai Tour Together yang mendukung perilisan album terbarunya yaitu Kiss All The Time Disco Occasionally 2026 yang dirilis pada Maret 2026 kemarin, Nisa Muda. Dan tour ini tuh dibuka di 16 Mei 2026 di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda, dan rencananya sih berjalan dalam 67 konser dan selesai pada 13 Desember 2026 di Accor Stadium Sydney, Australia, Nisa Muda. Oke, dan yang pasti Nisa Muda, semakin banyak juga ya musisi dunia yang menyuarakan gitu kan seruan untuk Palestina ya. Karena memang hal seperti itu gak bisa dibiarin juga Nisa Muda. Karena kalau kita ngelihat situasinya sampai sekarang tuh masih belum kondusif juga, butuh banyak sekali dukungan. Dan Nisa Muda, kamu masih Kevin temenin di sini sama dengan informasi tadi Kevin Gotti di laman CNN Indonesia di jogging. Kevin temenin kamu sampai jam 9 pagi.

Berukin yang limon 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan insya muda gak kerasa ternyata sudah jam 8 aja nih, 8.48 yang hampir jam 9 malam, jam 9 pagi insya muda. Dan itu artinya Kevin harus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your station and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Semangat buat hari ini. Buat yang belum sarapan, gas insya muda ya. Sarapan tuh bagusnya insya muda jam segini lah maksimalnya. Jangan siang-siang ya. Nanti jadi makan siang dong. Banyakin makan insya muda, banyakin sarapan ya kan. Daripada banyakin harapan, apalagi berharap sama dia yang gak pasti. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan acara seru lainnya di NBS Radio. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu. Dan sebagai closing song, Kevin ada tracknya dari Pink Sweet with At My Worst. Oke, Kevin pamit, insya muda. Be strong and keep shining on.

Okay, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jo Insan Muda? Good morning. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan Abi temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja, mengutarakan 100% track Indonesia. Buat kamu yang mungkin pengen requestin lagu Indonesianya, tinggal request aja di Instastory dan isi aja question boxnya ataupun di Facebook Radio NBS FM Sukabumi. Dalam beberapa waktu ke depan juga Abi bakal live di TikTok NBS Radio Live. So stay tune.

Looking into Pointer NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Stay with me on Indonesia Satu Aja. Dan ini dia Tarot dari Viz. Insya Allah ya. Kemarin sempat ramai ya, bahkan ketika apa namanya konsernya gitu. Dari Baskara Putra sendiri kan dia gak hadir gitu Insan Muda ya, karena lagi dirawat gitu ya kan. Anyway, waktu itu kamu nonton konsernya Hindia juga gak Insan Muda, ataupun konsernya Viz? But anyway, Abi bakal bacain requestan kamu ya. Di sini ada Mas Misbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Purbalingga, hadir dari Nuasta juga ya. Indonesia Satu Aja, mat pagi ke Abi dan rumah kota Purabaya, mau request lagunya Tak Berharap Lagi dari Raisa. Ucapannya makasih. Oke, aman ya. Dari Amir Udin juga pagi, dari Abah Wesel juga Genjar Bali hadir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat sehat bagi lancarkan rezekinya katanya ya, sukses dan terima kasih, amin. Dari Fitri Hati juga ya, dari Cikarat pengen request lagu Tulus Andai Aku Bisa buat ikut arisan orang tua 3 katanya ya, dan sayang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih. Aman ya, udah Abi simpen juga di track selanjutnya. Dan ini ada request juga di Instastory dari Edgar Toru, pengen lagu dari Alkateri Egocentris. Oke, aman ya. Dan Nabilana pengen lagunya dari Hindia untuk apa? Oke, aman ya. Dan satu lagi nih, Gilang Ramadan pengen lagunya dari Perunggu yang Pastikan Rio Akhiri Malammu. Oke, aman ya. Tapi sebelum ke lagu nih, Insan Muda, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada Simastel Solusi buat kamu yang pengen ganti HP di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone ya, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi ya. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official di 0857216216621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu aja. Sekarang udah jam 9 lebih 59 nih. Dan yap, makin siang makin panas. Dan Abi bakal bacain lagi untuk komentar kamu ya. Di sini ada Eli Agustinje, Indonesia Satu aja. Assalamualaikum, salam, selamat pagi Mas Abi Raga, perkenalkan sudah dan sidarja hadir. Dari berita kemarin juga ya, hadir tamu Rembedan City, mat pagi Kang Abi Singansem, salam sehat dan bahagia selalu menyertai matugas. Terima kasih, makasih juga tim Virgo juga Mabar Medan hadir juga nih ya. Thank you udah hadir ya. Kita balikin Instastory ataupun Insan Muda nih yang pengen request di TikTok NBS juga boleh ya. Tinggal buka aja TikToknya NBS Radio Live. Abi juga nih masih live kok ya sampai jam 11 siang nanti. Jadi ada waktulah sekitar sejam lagi. Dan di sini di Instastory ada Dendams Radio pengen lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Oke, Nabila Taqiyah aman ya, udah disimpan di track pertama. Next dari The Fudge, ini pengen lagunya dari Fajar Nur katanya, yang singlenya Tuhan Tahu Kita

kan ya. Dan satu lagi nih dari Echa Malica, pengen lagunya dari Romantic Ikos, katanya persembahan dari masa lalu. Oke, okay. Udah ada beberapa track juga Insang Udaso. Let's start with Nabila Taqiyah, Cegiel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake.

Mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sendarasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, still with me Insa Muda di Indonesia satu aja. Dan ada kabar baik nih buat kamu ya, khususnya warga Sukabumi dan juga sekitarnya. Ini Apotek Medika, Apotek Indomedika ya, kini dibuka kembali nih. Dan Apotek Indomedika ini hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu Insa Muda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin juga, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Makanya kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Nah, ini buka setiap hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan masih bareng Abin Samuda di Indonesia satu aja. Dan sekarang udah masuk interval kedua di jam 10.36 ya. Dan makin siang ini benar makin panas ya. Kayaknya jam segini apa sih anak-anak kuliahan pada istirahat gitu ya kan. Dan mungkin nanti jangan lupa makan siang Insan Budaya, atau mungkin kamu bawa bekal, boleh dimakan dulu bekalnya. Gak sempat sarapan gitu bawa bekal. Tapi juga kadang kayak gitu. Kalau gak sempat sarapan ya pasti bawa bekal gitu kan. Minumnya minum yang dingin Insan Buda, kayak es gitu ya kan. Mungkin buat kamu yang mungkin ada apa ya, ada asam lambung, udah air biasa aja lah ya. Jangan lupa-lupa. Oke, ini kita bacain requestan di sini. Di live-nya udah ada yang request dari Gia ya, dan juga Ziva Magnolia, yang satunya 1000 kali, yang satunya wanita biasa. Dan kita ke Insta story ya, ada Putri Rahayu pengen lagunya dari The My Love For All The Dreams The Wings Could Fly. Oke, ini sampai ke closingan kayaknya cukup Insta Budaya, so kita bakal simpul lagu Gia Intawari.

89.3 MBS FM, Sukabumi number one hits music station, and still with me on Indonesia satu aja. Dan terasa kita sudah di penghujung acara Insan Budaya. So thank you kamu udah nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika salah kata selama siaran, dan yang terbaik juga yang give ya, pokoknya semuanya ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan yap, mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya di FYP. Dan Nadia bertugas di sini. Izin pamit dulu siar, and I'll see you again. Adios.

93.3 FM Scoopies number 1 Hits Music Station. Halo Insta Muda, selamat siang. Wow, selamat siang ya. Siang yang panas ini, yang cerah ini. Bertemu kembali bareng kita bakal menemani kamu selama 2 jam, 3 jam ke depan Insta Muda di acara FYV for your page. Yang pasti bakal spill datang, yang dimana berita-berita terpanas, Insta Muda ter-up to date. Jadi mungkin buat kamu yang gak mau ketinggalan, lah hari ini yang lagi viral tuh apa aja sih. Jadi kamu wajib banget stay tune terus pada ngajar sampai jam 2 siangnya nanti.

Halo, Bu, informasi Haidar nih. Sudah ada pendengar Insar Muda masing-masing, yang dimana kabar baik untuk warga Sukomi dan sekitarnya, yang dimana Insar Muda ini Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan juga keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan juga tersedia vitamin, alat kesehatan dan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukomi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin Esa atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat kembali mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli. Seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, sahabat masih bareng saya di Arata Wirka Muda, cari Five for your page. Di siang hari yang panas gini, sahabat muda ya, nggak cuaca yang panas. Kali ini Hair punya informasi terupdate yang sangat-sangat panas juga nih, sahabat muda. Dan dimana Hair menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. Dan kali ini udah di jam 11 lebih 27 menit ya, di edisi tanggal 19 lebih di tanggal 19 bulan Mei 2026. Waduh. Cuaca yang panas gini bisa bikin kita jadi kurang fokus nih sama muda. Jadi mungkin buat kamu nih yang sedang beraktivitas sebelum jam makan siang nih sama muda ya, harus masih menjaga fokus kamu nih sama muda. Cukupi minum air putih juga, karena minum air putih itu bisa membantu kamu untuk menjaga fokus kamu. Dan ya, kali ini ada bakal membawakan informasi yang lagi viral nih sama di media sosial, yang dimana ada sebuah harta karun yang ditemukan oleh seorang pensiunan nih sama muda. Nah, pensiunan tak sengaja dapat harta karun tak ternilai di balik batu. Nah, maksudnya gimana? Harta karun tapi gak ada nilainya, maksudnya gimana nih? Jadi gini, pensiunan peternak ayam yang bernama Mikhail Mikhailidis hanya ingin membangun sebuah dinding samuda yang mendapatkan sebuah balok batu pasir di tambang lokal di Kinchamber, Australia, dan mulai bekerja menyiapkannya. Namun saat membalikan batu, ia rencananya berubah total. Terlihat sangat jelas harta karun tak ternilai berupa jejak makhluk purba insan muda. Bentuknya begitu nyata sehingga orang awam pun bisa tahu itu bukan sekedar pola aneh aja. Nah, sesuatu terlewatkan di sana juga insan muda, dengan tulang belakang, anggota badan, dan tubuh yang dulunya pernah bergerak dalam air insan muda. Jadi itu kayak menemukan fosil insan muda. Nah, di tahun 2023, beberapa dekade setelah keluarga Mikhailidis menyumbangkan batu tersebut ke Australian Museum, nah, ilmuwan resmi mendeskripsikan bahwa makhluk itu yang diberi nama agak sulit namanya yang sama ada Araner Peton Supinatus yang sama ada, mohon maaf kalau salah nih ya. Nah, makhluk ini adalah kerabat amfibi modern langka dan telah punah yang sama ada. Nah, tergabung dalam kelompok yang dimana itu hidup yang ada di ratusan juta tahun yang lalu. Ya, mirip kayak salamander yang sama ada, salamander prasejarah tapi lebih gempal dan giginya tuh lebih mengerikan. Dan fosil ini benar-benar dispesimenkan yang sama muda ya, juga diterawetkan dalam batu pasir, yang mana hal itu sendiri sudah cukup menarik. Nah, batu pasir sering menyimpan jejak purba, tapi batuan ini biasanya terbentuk di lingkungan kaya oksigen di mana tubuh hewan mudah hancur. Kayak kerangka utuh jauh lebih sulit untuk ditemukan nih. Tapi kali ini samuda kerangkanya tuh hampir utuh, masih tersambung penuh dan juga mempertahankan jejak jaringan lunak. Ya, sesuatu yang langka pada fosil apapun gitu kan. Kayak biasanya kalau fosil tuh ya cuman hanya tersisa beberapa tulang mungkin. Kalau ini tuh emang benar-benar utuh yang samuda. Ini emang ini sesuatu yang langka pada fosil apapun, apalagi di batu pasir gitu. Ini adalah salah satu fosil terpenting yang ditemukan di New South Wales dalam 30 tahun terakhir yang sama muda, kata ahli paleontologi Matthew M. Curie dari Australian Museum. Nah, penelitian meyakini bahwa yang dimana ini yang sama muda, binatang tersebut mati di lingkungan perairan yang tenang dengan dasar air tanpa oksigen atau lebih dingin. Nah, kondisi ini tidak ramah bagi hewan pemakan bangkai, sehingga tubuh hewan ini dapat bergeletak tanpa gangguan sementara proses fosilisasi berlangsung gitu. Jadi gak ada sama sekali yang mungkin memakannya gitu kan. Nah, dengan sedikitnya gangguan dan juga terbatasnya oksigen, proses pembusukan melambat drastis di samuda, memberi waktu bagi sedimen sekitarnya menyenggal bentuk tubuh hewan tersebut sebelum sempat hancur. Nah, hewan ini berasal dari sekitar 240 juta tahun yang lalu yang samuda. Wow, udah lama banget berarti ya. Yang dimana ini tuh di periode Trias yang sama muda, masa sebelum dinosaurus mendominasi. Wow. Nah, ketika dunia masih memulihkan diri dari The Great Dying, peristiwa kepunahan paling dahsyat,
Selama masa ini Australia bagian super buana, Gondwana yang sama sudah terletak lebih dekat dengan kutub selatan. Nah, kelompok yang dimana relatif terbesar di seluruh Gondwana dan sisa-sisanya ditemukan di berbagai benua yang kemudian terpisah. Jadi gitu ya, kemungkinan besar berburu ikan gitu insan muda ya. Jadi emang spesimen ini kehilangan ekornya, tapi Hart memberikan panjang totalnya sekitar kayak diperkirakan total panjang binatangnya tuh 1,2 meter. Cukup panjang nih sama muda ya. Untuk hal tersebut tergolong besar. Dan juga untuk Temsompondyl purba di Australia, meskipun beberapa kerabat di masa selanjutnya tumbuh jauh lebih besar gitu. Kayak kamu bayangin nih sama muda, kamu mau bangun rumah atau bangun kamar, tiba-tiba malah nemu fosil gitu kan. Tiba-tiba jadi miliarder. Siapa coba yang gak mau gitu kan ya. Dan kita cut lagi sama dengan beberapa track. Dan masih ada berita terupdate lagi yang terviral untuk kamu menemani di siang harinya. Jadi buat kamu yang mau makan siang juga, yang sama udah butuhi kebutuhan kamu, cukupi kebutuhan kamu dengan makanan-makanan bergizi dan juga minum air putih ya. Jangan sampai lupa.

Hal yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Mastel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Kini itu Point 3 Best FM, Sukabis number 1 Hit Music Station. Yang sempurna masih berakhir dari temen kamu di siang harinya dimulai kalau bukan di acara FYP for your page. Dan sementara waktu saya menunjukkan jam 12:25 yang sama muda. Selamat menikmati jam istirahat makan siang nih. Jangan sampai nih yang sama muda ya, kamu tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya. Karena ini jam makan siang, gunakan waktu kamu untuk jam makan siang yang sama muda. Biar kamu beraktivitas di saat nanti sampai berpulang nih yang sama muda. Kamu itu selalu fokus dan juga terjaga nih yang sama muda dalam aktivitasnya. Yang dimana juga kali ini lagi ramai nih yang sama muda, yang sering banget juga di beberapa hari Haidar bahas yang sama muda acara FYP, yaitu adanya virus baru yaitu hantavirus yang sama muda. Waduh, waduh, waduh, jangan sampai deh mungkin ya terjadi libur 2 tahun. Jadi gini yang sama muda, kali ini saya bakal kasih informasi tips untuk kamu untuk mencegah waspadanya antivirus yang sama muda. Ini 3 cara efektif untuk mencegah penularannya. Karena antivirus yang kembali menandai perhatian publik yang sama muda setelah beberapa kasus dilaporkan terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, virus ini yang sama muda tergolong berbahaya karena tingkat kematiannya nih ya sangat tinggi. Waduh, namun kerap tidak disadari keberadaannya di lingkungan sekitar kita yang sama muda. Nah, memahami cara pencegahannya menjadi langkah paling penting ya kan, untuk mengingat hingga kini belum ada vaksin maupun obat spesifik yang tersedia. Dan juga dilansir nih sama dari laman Primaya Hospital, hantavirus adalah virus zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia dengan tikus sebagai reservoir utamanya yang sama muda. Jadi awal mula virusnya tuh berasal dari tikus nih samuda. Nah, masyarakat perlu diwaspadai, tikus bisa membawa dan juga menyebarkan virus tanpa menunjukkan gejala sakit sama sekali. Lalu bagaimana sih cara efektif untuk mencegah penularan hantavirus ini? Jadi gini samuda, kita harus mengenali dulu nih apa itu hantavirus dan bagaimana cara penularan hantavirus ini yang sama muda. Nah, sebelum membahas pencegahannya, penting untuk memahami bagaimana virus ini bisa menular. Nah, penularannya hantavirus umumnya niat terjadi melalui 3 cara utama. Yang pertama, menghirup partikel virus yang berasal dari kotoran, urin, atau air liur tikus yang telah mengering dan juga berterbaran di udara, terutama saat menyapu atau membersihkan ruangan yang menjadi sarang tikus. Dan yang kedua, yang sama dengan menyentuh benda yang terkontaminasi, virus selalu tidak sengaja menyentuh hidung atau mulut. Dan yang ketiga, tergigit tikus yang terinfeksi, meski cara ini tergolong jarang terjadi yang sama dengan. Nah, gejala antivirus baru muncul selama 1-8 pekan yang sama muda setelah paparan yang sering menyerupai flu biasa. Mulai dari demam, nyeri otot, hingga sesak napas yang kian memburuk pada fase kritis. Jika tidak mendapatkan perawatan insentif yang sama muda, kondisi pasien bisa memburuk dan berakibat fatal dalam 24 atau 48 jam yang sama muda. Nah, dilansir dari laman Primaya Hospital yang sama muda, kali ini ada bakal kasih tips untuk kamu untuk cara mencegah penularan hantavirus ini. Yang pertama, seal up atau rapatkan. Nah, langkah pertama adalah menutup semua akses masuk tikus ke dalam ruangan. Nah, cari dan juga tutup lubang atau celah sekecil apapun di dinding, lantai maupun rumah, karena tikus bisa masuk lewat celah sekecil diameter pensil yang sama muda. Gila banget gitu. Nah, simpan makanan dalam wadah plastik tebal, logam atau kaca yang tertutup rapat. Segera bersihkan juga makanan yang tumpah dan simpan sampah dalam wadah tertutup agar tidak menjadi daya tarik bagi tikus. Yang kedua, perangkap. Nah, pemasangan perangkap tikus ini sekitar rumah atau tempat kerja efektif nih untuk mendekatkan populasi Rodentia yang sama muda. Jika menggunakan umpan yang beracun, pastikan diletakkan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak maupun hewan peliharaan. Dan periksa juga nih setiap minggu yang sama muda selama minimal 15 hari. Dan yang ketiga, bersihkan. Yaitu ini langkah yang paling sering dikeliru ya, diperhatikan. Dihindari menyapu atau menggunakan vakum cleaner yang sama muda untuk membersihkan kotoran tikus. Terus gimana cara bersihinnya yang sama muda? Karena kalau itu justru bisa membuat partikel virus berterbangan di udara. Jadi caranya gini, yang benar adalah menyemprotkan kotoran
sarang atau bangkai tikus dengan larutan pemutih atau disinfektan yang sama udah, dan diamkan selama 5-10 menit. Lalu lap dengan tisu yang dan juga masukkan ke kantong plastik ganda sebelum dibuang. Nah, setelahnya cuci tangan hingga bersih insang muda. Karena pencegahan menjadi salah satu perlindungan paling efektif mengingat belum tersedia vaksin untuk hantavirus insang muda. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah yang Haidar spill tadi insang muda dengan secara konsisten, resiko terpapar virus berbahaya ini dapat minimalkan secara signifikan. Ya, semoga aja deh tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang sama muda ya. Jadi yang pasnya itu luang lingkungan kamu itu harus selalu bersih yang sama muda, karena ya kamu tahu sendiri kan tikus itu suka di tempat yang kotor gitu.

my name.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Huh? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Okay, sama udah masih bareng Haider yang temen kamu udah cari FYP for your page. Dan terlihat nih sama udah cuaca di luar sana udah agak sedikit mendung nih sama udah. Apakah hari ini bakal diguyur hujan Sukabumi sama udah? Ya, so mungkin buat kamu yang mau berkegiatan nih sama udah atau yang sip 2 nih, jangan sampai lupa bawa jas hujan ataupun payung ya. Kita harus selalu jaga kesehatan nih sama udah. Dan kali ini masih ada juga berita yang lagi viral ini sama udah. Berita yang cukup bikin kaget, terkejut nih sama udah. Rupiah kian terpuruk, dolar Amerika Serikat dekati 18.000. Waduh, jadi gimana nih? Nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menguat hingga menembus 17.700 yang sama udah. Nah, pelemahan rupiah memicu perhatian pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan juga dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing dolar Asia Jakarta pada hari Selasa kemarin. Yang dimana dolar ini kan gimana ya yang sama udah? Dan ada juga potongan-potongan berita yang di mana nih sama udah memotong presiden kita nih sama udah ya dalam percakapannya. Tapi ya seperti itulah, mungkin kayaknya kamu udah tahu karena emang viral di mana-mana nih sama udah ya.

Ya, nilai tukar rupiah tergerus terhadap dolar Amerika Serikat yang hari ini tuh diketahui dolar menguat hingga di level 17.000 ini, yang sama daripada di hari Senin kemarin yang sama udah. Kata Bloomberg menyebutkan dolar Amerika Serikat bergerak menguasai 0,50% di level rupiah nih yang sama udah, setara dengan 17.000. Sebagai informasi, nilai tukar rupiah sebelumnya melemah 20 poin ke 16.925 nih yang sama pada hari Jumat lalu. Nah, dolar Amerika Serikat tak hanya bergerak terhadap rupiah aja, terhadap euro, dolar juga melemah ke 0,90%. Selain itu juga dolar juga melemah sebesar 0,89 terhadap GBP Insa Muda. Dan tapi ini sama menurut kamu nih, tanggapan kamu bagaimana nih, walaupun kita tidak pakai dolar tapi rupiah juga terkait kepada dolar nih sama udah, yang membuat mungkin ekonomi yang makin melonjak nih. Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat in the rain, or in a house I painted blue. But there's nothing like doing nothing with you. So shut all the... Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan Muna ngerasa banget ya waktu juga udah nunjukin di jam 1:42 yang dimana udah waktunya Haidar untuk pamit nih Insan Muda. So thank you buat kamu udah stay itu dimanapun yang di radio, streaming ya Insan Muda. Dan mungkin buat kamu yang juga dalam perjalanan. Dan kamu jangan kemana-mana Insan Muda karena abis ini ada Bang Kevin yang temen kamu di NBS Daily Top 3 yang pasti bakal spill tentang chart lagu terpanas Insan Muda. Dan di sini ada bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Republik Kiliman 92.9 FM suka bumi number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Heart Today. Selamat hari Selasa yang sama dan kembali mengudara ke event tahun kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan kita bakal preview sama 30 trend terpanas di minggu ini dan kita mulai dengan 3 new entry for this week. Dan di sini kami bakalan kenalin kamu sama

sama line up terbarunya Samuda. Di urutan ke-30 ada lagunya dari Idgitaf, Berusaha di Bawah Hujan.

Besar di Bawah Hujan itu lagu dari album kedua Irgitav yang dirilis di pertengahan Mei 2026. Misal muda karya itu menjadi ruang refleksi tentang proses pendewasaan diri ya, di mana hujan itu dimaknai sebagai metafora gitu, sebagai perumpamaan ya untuk segala tantangan, konflik, badai emosional dalam perjalanan cinta. Oke, dan yang mana memang soalnya kalau ngomongin soal hujan, hujan tuh bawaannya tuh sedih gak sih, murung gitu, dan biasanya jadi metafora juga buat hal-hal yang berbau sedih sama muda. Dan satu track di belakang dari Irgitav ini masih bertemakan hujan juga, dan kali ini miliknya Juicy Lucy dengan judul Gurun Hujan. Ini dia yang sama muda untuk kamu previewnya.

Just Lucy lagu yang dia tuh kayak POV orang yang gagal move on gitu loh masa muda. Kayak masih ngarepin dia balik lagi, masih ngarepin cintanya lagi. Tapi dia sadar bahwa itu tuh seperti mengharapkan hujan di gurun gitu ya masa muda. Kayak ngarepin oasis di gurun, kayak sulit rasanya, hampir gak mungkin ya. Seperti gurun hujan, nah sesuai dengan judul lagunya ya masa muda. Oke, dan satu track lagi di belakang ada Just Lucy sebagai new entry kita yang ketiga. Islam muda ada Shakira featuring Burna Boy, officially World Cup 2026, Dai Dai. Dan ini dia Islam muda previewnya untuk kamu.

0: Vibes itu Piala Dunia banget gak sih sama muda? Dan Shakira tuh kayaknya diciptakan buat Piala Dunia deh sama muda ya. Soalnya kayak vibesnya tuh menyatu sekali mbak-mbak satu ini ya. Dan Insan Muda di sini Kevin bakal puterin track lengkapnya untuk kamu. Jadi buat Insan Muda jangan kemana-mana. Insan Muda tentunya jangan pindahin frekuensinya kamu. Kita puterin dulu Insan Muda new entry yang udah Kevin siapin. Kita mulai dari It Get Tough dulu nih, Berusaha di Bawah Hujan.
1: New entry for this week.

Rookie Only One 92.9 Best FM Sukabumi number one hits music station with me Kevin. Dan kamu masih Kevin teman ini sama Muda di siang harinya di NBS Daily Top 30 Countdown the best chart show in town. Yoi, kita di sini sama Muda langsung masuk di chart ke urutan ke-15 sama di number 15 for this week. And congratulations, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Vanessa Zee, berkaca-kaca.

Berkaca-kaca dari Vanessa Z yang menceritakan tentang konflik batin dalam hubungan yang toxic. It's a toxic relationship. Lagu itu juga ngabarin rasa sakit dan kecewa seseorang karena pasangannya yang sering berkata kasar. Namun di sisi lain ia juga masih terjebak dalam dilema karena belum bisa sepenuhnya melepaskan hubungan ini, Samuda. Jadi kayak kecewa, ya kamu tahu sendiri orang yang kecewa, sedih, rasanya tuh mata tuh berlinang ya. Berkaca-kaca ibarat lagu ini. Satu track lagi dari Vanessa Z ada Tila with Chanel dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu yang penuh makna Isamuda dan lagu Iqra ini berasal dari bahasa Arab Isamuda. Yang berarti secara harfiahnya tuh membaca ya, menyampaikan atau ngehimpun. Dan istilah itu sangat lekat juga dengan wahyu pertama dalam Islam Isamuda, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan dikemas oleh Raim Laude dengan seindah ini, dengan suara khas timurnya. Bah, emang syahdu banget nih dengerin lagu Raim Laude yang di mobil lebih enak lagi nih. Ngeliat kiri kanan, lihat di luar dengan cuaca yang cerah hari ini, bah. Rasanya tuh kayak cozy banget sih, asik-asik. Dan satu lagi lagi dari Raim Laude, this is number 12 for his week, The Fate of Opelia. Ini dia preview untuk kamu, Isamuda.

Okay, sama dan sementara Gavin Braver sampai tanya Angie Cavalho dulu sama dan buat kamu jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu tentunya sama dan. So stay tuned only 192.3, be strong and keep sharing on.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708. NBS FM, NBS FM. Number 9.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Ya, lagu kangen yang diwarnai samudera itu adalah POV seorang anak yang dia tuh kangen sama orang tuanya, terlebih lagi menjelang weekend, menjelang hari Minggu yang biasanya tuh me time bersama keluarga, ya kan, family time. Tapi harus enggak bisa kayak gitu lagi, harus enggak bisa. Tapi enggak bisa kayak gitu lagi karena apa? Karena orang tuanya udah gak ada, terus juga mungkin jauh dari orang tuanya. Jadi rasanya tuh sedih banget sih menjelang minggunya. Nah, kita masuk di urutan kedua sama Dan. This is number 2 for this week. And congratulations, Wesley Slonge dari Bruno Mars with Reset All.

Udah gak kerasa kita udah ada di track puncak di NBS Daily hari ini. Dan sebelum kita masuk di track puncak, Kevin, ada informasi dulu buat kamu nih, Insan Muda. Buat yang lagi cari-cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD? Bisa juga. Si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Masa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Masa, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masa di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel. 92.3 FM. And this is number one for this week. And congratulations, ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Angie Carvalho, Remuk.

Ya, lagu Remuk dari Angie Carvalho yang menceritakan tentang perjuangan emosional seseorang dalam merelakan hubungan yang telah berakhir. Ya, memang sulit sih sama udah kita ngerelain hal-hal yang indah. Ya, sesuatu itu gak harus berakhir, tapi takdir berkata lain. Dan lagu itu juga menyoroti kenyataan pahit bahwa meskipun ada rasa sayang, bertahan dalam hubungan yang dipaksakan atau berjuang sendirian itu bukan pilihan yang sehat juga. Walaupun remuk, walaupun hati kita luluh lantang sama dia, tapi it's okay. Semua orang ada masanya dan mungkin bukan masanya lagi kita bersamanya. Kita terima walaupun hati kita remuk, cila. Oke, okay, dan sekaligus Kevin ucapin thanks buat kamu yang udah stay tune sama udah, and thanks to all music label, and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Di sini Kevin sekaligus undur pamit ya, karena udah memasuki jam 15.47 nih, udah hampir jam 4 sore. Abis ini Samuda jangan kemana-mana, karena ada Susmika yang bakalan temenin nih Samuda di sore harinya, Samuda di prime time. Kevin pamit, see you next time and bye-bye. Number 3.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, selamat sore. Nah Insan Muda, kenal gak ya sama suaranya ini, ditemenin sama siapa? Yap, Insan Muda sekarang ditemenin sama aku Susvika nih di Prime Time. Jadi buat Insan Muda yang mau tahu update terbaru di kota Sukabumi ataupun nih traffic di sore hari sekarang, langsung aja pokoknya harus stay tune terus dari awalnya sampai akhir ya. Dan juga Insan Muda, Suspika mau menginformasikan bahwa Suspika akan live TikTok nih. Jadi buat yang mau tahu siarannya kayak gimana ataupun yang mau request lagu, boleh langsung aja join ke live TikToknya. Dan Insan Muda, Suspika juga punya opening songnya nih. Ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan Raisa. Waduh, kenapa lagu ini ya? Kayaknya karena mungkin ya Suspika baru mendengar suara dia lagi gitu ya mungkin. Oke, langsung aja Suspika puterin.

sama Suspika lagi nih di Prime Time. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat kasih tahu traffic di Kota Sukabumi nih. Mana tahu ya insan muda sekarang yang lagi di perjalanan atau mungkin yang lagi mau pergi ke sana kemari, khawatirnya ada jalan-jalan yang macet nih misalnya ya. So, Suspika bakalan ngasih tahu buat insan muda nih. Oke. Seperti biasa ya insan muda, kita akan memulai dengan titik yang paling banyak macetnya nih. Kita lihat di mana ya. Oke, ternyata seperti biasa ya di City Mall Sukabumi. Jadi di depan City Mall Sukabumi ini lumayan macetnya lumayan panjang ya, sampai ke pertigaan ke jalan PGRI nih insan muda. Nah, dari sana kita balik arah dulu ke arah Ciawi ya insan muda. Nah, dari sana itu lancar jaya, tapi setelah ada perempatan dong di jalan Zenal dan juga ke arah lurus ke mau Ciawi ya. Nah, itu tuh ada kepadatan dan juga kemacetan nih insan muda di jalan Ahmad Yani nih selalu ya, karena itu tuh alur-alur yang selalu dilewati ketika mungkin insan muda mau ke City Mall atau mau ke daerah-daerah di daerah situ, karena kan banyak toko-toko juga ya di situ, jadi wajar saja. Nah, macetnya terus berlanjut hingga bertemu dengan perempatan lagi yang atasnya itu jalan Gudang insan muda. Nah, masih jalan Ahmad Yani ya. Di sini juga masih lancar aja, tapi di Jalan Nasional 3 nih setelah ada pintu hack ya. Depan toko Jaya Karpet itu, di sana ada macet ke arah Sukaraja insan muda. Tapi kalau ke arah City Mall-nya itu masih lancar-lancar aja insan muda. Nah, kita lihat ya ke arah Sukaraja dulu nih macetnya sampai ke gang Munajat nih insan muda. Tapi dari situ tetap belum lancar. Di sini masih ada kepadatan, bahkan sampai ke arah jalan City Mall juga masih padat nih insan muda ya lalu lintasnya nih. Dan kepadatan hingga kemacetannya itu berhenti hingga di mana? Yap, depan PS Store Sukabumi nih insan muda. Nah, di sana baru berhenti di Jalan Nasional 3 ya. Tapi juga kepadatannya masih berlanjut lagi kalau di Jalan Letjen Kosasi ini. Mungkin karena di sana tuh setahu aku juga memang jarang sepi ya, ketika aku berangkat ke sana nih ke arah sana tuh selalu rame jalannya. Jadi ya normal ini tuh. Kepadatan di sini tuh normal mungkin ya. So, insan muda, ada di daerah mana lagi nih? Oke, di jalan dekat Subang Jaya nih, di pertigaan Subang Jaya juga ada kemacetan sedikit dan kepadatan ya. Mungkin karena pertigaan juga nih. Dan juga ke jalan Ciandam juga sama ya, padatnya nih lalu lintas. Waduh, pada kemana ya nih orang-orang nih? Aku juga mau ikut dong. Nih, ada juga di jalan mana lagi ya? Kayaknya sejauh ini jalan-jalan lain itu normal ya insan muda. Paling bertemu kepadatan sedikit saja seperti di pertigaan di dekat dengan Plaza Balai Kota Sukabumi, dan juga bertemu kepadatan di Jalan Siliwangi ke Jalan Syamsuddin kayak gitu insan muda. Tapi ya memang pendek-pendek gitu loh, jadi aman-aman aja insan muda yang mau pergi ke sana kemari ya, karena macetnya nggak begitu panjang. Nah, untuk menemani perjalanan insan muda, terus Pika mau muterin lagu sesuai request dari insan muda yang ada di TikTok nih, katanya mau Remuk dari Angie Carvalho.

Pesan muda, ya masih sama Suspika lagi ya di prime time. Nah sekarang waktunya Suspika buat bacain berita nih. Ada update terbaru apa ya di Kota Sukabumi nih, pesan muda. Suspika kutip dari sukabumiupdate.com, 25 unit rumah untuk korban bencana di Cikadu Pelabuhan Ratu mulai berdiri. Selasa 19 Mei 2026. Wow. Pembangunan hunian tetap huntap bagi warga penyintas bencana penggerakan tanah di Desa Cikadu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi terus berjalan. Kampung Mubarokah yang menjadi lokasi berdirinya hunian ini sebelumnya telah diresmikan ditandai dengan peletakan batu pertama pada Rabu tanggal 1 bulan 4 2026 oleh Bupati Sukabumi Asep Japar. Dari pantauan sukabumiupdate.com, pada Selasa 19/5/2026, pembangunan hunian tetap tersebut terus berprogres. Sebanyak 25 unit rumah sudah berdiri dengan presentasi progres bervariatif di lokasi Napak, Trantip Kecamatan Pelabuhan Ratu bersama P2BK tengah melakukan monitoring. Berdasarkan hasil monitoring, Bubillah, pembangunan huntap saat ini telah mencapai sekitar 25 unit rumah dari total rencana sebanyak 100 unit yang akan dibangun untuk masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan. Wow, alhamdulillah ya, ternyata alhamdulillah berjalan ya programnya. Sebelum diberitakan, setelah lebih dari 2 tahun hidup dalam ketidakpastian akibat bencana pergerakan tanah, secercah harapan akhirnya datang bagi warga Desa Cikadu. Luka panjang yang mereka rasakan perlahan mulai terobati dengan dimulainya pembangunan hunian relokasi di Kampung Mubarokah. Dan Ketua Koordinator Pasko Bencana Gempol, Asef Sofyan, yang juga menjadi salah satu penerima manfaat, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Ia mengenang perjalanan panjang penuh ujian yang harus dilalui warga sejak bencana pertama menghantam. Ia menceritakan duka itu bermula sejak 4 Desember 2024 saat penggerakan tanah pertama kali terjadi. Belum pulih sepenuhnya, bencana kembali datang pada Desember 2025 dengan dampak yang lebih besar, merobohkan rumah-rumah dan memaksa warga bertahan dalam kondisi serba terbatas. Wow, insan muda, ternyata setelah proses mereka melewati dari bencana alam tersebut, ya yang udah datang bahkan 2 kali nih, akhirnya mereka mendapatkan juga ya dari solusi dan juga mungkin untuk pengobatan mereka juga ya, mengobati hati mereka gitu yang selama ini menahan-nahan ada hidup dengan keadaan serba susah ya karena terkena bencana alam tersebut, akhirnya sekarang sudah terbantu ya insan muda. Wow, alhamdulillah sekali nih ya insan muda. Dan sekarang udah waktunya Suspika juga buat puterin lagu buat insan muda nih. Ada Sakit Tak Bertepi dari Judika.

Gimana nih, udah mendengarkan lagu-lagu yang di request sama Insan Muda sendiri nih di live TikToknya di NBS Radio Live. So Insan Muda, sekarang ada berita lokal lagi nih. Ada berita di Kota Sukabumi lagi yang dikutip dari Detik Jabar. Curhat warga Sukabumi, truk tambang lewat rumah bergetar katanya. Sukabumi, warga yang berada di sepanjang Jalan Veteran, Kampung Gunung Guru, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan aktivitas hilir mudik truk pengangkut material tambang yang melintasi permukiman mereka. Selain memicu kerusakan jalan, intensitas truk yang tinggi membuat rumah-rumah warga bergetar hingga mengganggu waktu istirahat. Ketua RW setempat, M. Syamsuddin, mengungkapkan keresahan warga bermula sejak kendaraan besar milik perusahaan tambang mengalihkan jalurnya ke jalan permukiman. Saban hari, ada puluhan dump truck bermuatan batu kapur dan tanah yang melintas. Syamsuddin menyebut truk-truk tersebut diduga berasal dari salah satu perusahaan yang mengangkat material tambang dalam sehari semalam. Diperkirakan ada 25 hingga 30 unit truk yang melintas. Bahkan warga terpaksa harus menggadang jika ada kendaraan jenis tronton yang nekat masuk. Warga mengkhawatirkan kondisi jalan permukiman yang menjadi akses utama mereka akan rusak parah tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Mereka berharap pihak perusahaan mau membuka ruang musyawarah untuk memberikan kejelasan. Menurut Syamsuddin, truk tambang tersebut beralih melewati jalan permukiman warga lantaran jalur logistik utama mereka, yaitu arah Jagal, mengalami kerusakan darah parah dong. Warga pun sudah melayangkan surat pengaduan resmi yang dilengkapi tanda tangan masyarakat ke pihak desa hingga kecamatan, namun belum ada tindakan cepat. Senada dengan Syamsuddin, tokoh warga setempat Tatang membeberkan bahwa pengalihan jalur truk tambang ke jalan permukiman ini sudah berlangsung selama sekitar 6 bulan. Ia menyayangkan truk-truk tersebut kerap melintas secara diam-diam pada tengah malam nih. Waduh, khawatir sekali ya. Warga sudah buat petisi berupa tanda tangan sekitar 50 orang menolak kendaraan lewat sini. Sejauh ini respon dari pemerintah belum ada. Waktu bulan Januari lalu kami juga sudah menitipkan surat pengaduan kepada Deddy Mulyadi biar cepat ada aksi, tapi belum ada respon juga. Ya ampun, kita doakan semoga sudah mendapatkan respon ya, sudah mendapatkan solusi ini dari pihak terkait ya. Karena jujur, ketika udah ada satu hal yang mengganggu waktu istirahat tuh sangat-sangat sensi ya, karena waktu istirahat itu tidak boleh diganggu pokoknya. Wow, oke deh, semoga ya setelah ini gitu ada solusi yang datang gitu ya, ada yang membantu gitu dan ada yang menindaklanjuti ya. So Insan Muda, kita ada lagu lagi nih, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Well, official 0857 2162161. Senangnya belanja di Simastel.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang di depan mah paling salutut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
2: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
4: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, di antaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
1: Dari jam 11, posisi yang dekat sekitar 11 sana jebol.
5: Ketinggian air?
1: Yang di depan mah paling salutut, kalau yang di sebelah sana sepinggan. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
4: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
3: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
6: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
2: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang yang diterima hanya 3 bulan.
6: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
2: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
3: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
5: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalite 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah, dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
7: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
5: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
8: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
9: Kapolsek Ibun Polresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
10: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
9: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
3: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
11: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
12: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
11: Dalam pengungkapan terpisah, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K paruh waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Edi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
13: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
14: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
15: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyanan dan Cipaningga Sungai itu ada.
14: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
16: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksanaan ini.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Si Mas Tel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Si Mas Tel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Si Mas Tel. WA Official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Si Mas Tel.

kita cek jam ya, udah jam 18.43 nih Insan Muda. Artinya Suspika harus pamit nih sama Insan Muda. Terima kasih Insan Muda yang udah nemenin Suspika nih dari awal sampai akhir. Tadi dari jam 4 ya, sekarang udah mau jam 7 nih Insan Muda. Tapi tetap Insan Muda gak boleh kemana-mana, karena abis ini masih ada penyiar lain yang akan menemani Insan Muda. So Insan Muda terima kasih banyak ya. Dan Suspika juga meminta maaf kalau selama mengudara ada salah kata. Terima kasih juga yang udah stay tune di live TikTok kita di NBS Radio, yang udah request lagu juga. Dan Insan Muda, untuk nanti masih ada ya program lain yang lebih seru, jadi jangan kemana-mana. So aku Suspika.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Good Okay 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. What's good Jalin Samoda? Selamat malam. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan Abi temenin kamu selama 2 jam ke depan nih kali ini di relasi. Request lagu sini makin banyak relasi, makin asik. Dan buat kamu yang pengen requestin lagu Indo, lagu K-pop, lagu Barat, boleh banget requestin di Sasori, di Facebook postingan terbarunya, ataupun di WA 0815149239.

Dulu K92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station, and still with me on the last seat. That's it, Anda itu bukan idola. Kamu udah nonton MV-nya belum, Insan Muda? Ya, kalau misalnya lihat dari MV-nya sih itu kayak nge-highlight si Vioni ya. Atau mungkin kalau fansnya tuh nyebutnya tuh Cepio ya. Itu jadi kayak apa sih, kayak menjerahkan isi hati gitu ya kan. Soalnya dia tuh kayak punya cerita yang dimana dia tuh kayak punya rasa suka, tapi karena tuntutan profesionalisme gitu ya kan, dan aturan. Kalau misalnya di idol-idol gitu ada yang namanya golden rules gitu ya kan, jadi gak boleh ada pacar gitu ya kan kalau misalnya idol tuh. But anyway, ternyata dari Cepion sendiri dia udah graduate loh. Udah lulus kuliah ya, jadi yaudah, happy graduation ya buat kamu juga mungkin yang sedang graduation. Happy graduation, dan semoga kamu sukses ya. Dan selamat makan malam juga untuk kamu yang sedang makan malam, oke? Jangan sampai terlewatkan, apalagi buat kamu yang si malam, oke? Yang si malam, yang kerja, apa yang namanya? Saya bagian malam lah, si 2 atau kayak gitu. Jangan sampai lupa ya. Alright, jadi kita langsung bacain komen di sini. Ada Mayanti ya, hadir Bang Abi, warga Stabat Langkat Sumut katanya. Dan Wasta juga ya, Ahmad Maung kakak Abi dari Nurmakuta Prabayu mau request lagunya Bodohnya Aku dari Liodra katanya. Oke, okay, ucapan terima kasih kembali. Aman lagunya dari Tumen Virgo juga hadir, dari Mas Irul juga, Jatim hadir, Warsaholik juga, Antiga hadir, dari Fitri Haryati juga ya, dari Cikaret pengen request lagu Anji Kekasih Hebat. Oh, Kekasih Terhebat ya. Oke. Okay. Sangat spesial buat anakku dan suami dan Abi masih Abi. Terima kasih. Kekasih Terhebat udah habis pun juga di track selanjutnya ya. Baik, kita ke Instastory ada Virgo Z, pengen lagu yang dari Ariana Grande yang singlenya Bye. Lagunya aman ya, udah bisa simpen di track selanjutnya. Next ini dari Aprianti, pengen lagu dari Echo Smith yang Cool Kids. Oke, aman ya. Lagunya udah disimpan juga di track selanjutnya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan masih bareng Abi nih, sama tadi relasi ya, request lagu sini. Dan sekarang udah jam 19:44 nih. Alright, dan Abi bakal baca lagi komentar kamu.

Kita bakal bacain dulu di WhatsApp ya. Ini di WhatsApp belum Abi bacain. Di sini ada yang ujungnya 3828. Ini siapa nih? Lagi-lagi Sarah. Malam kak, aku mau request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leandor dong. Terima kasih. Oke aman ya, lagunya udah Abi simpen di track pertama. Btw ini belum ada telepon nih, bisa suka ada telepon ya. Malam kak, Asri mau request HH di Sabrina Leandor ya. Aduh, Sabrina Leandor ya udah kebo di request sama ini nih. Kak siapa? Kak Sarah ya. Tapi kalau mau request lagu lain juga boleh, Abi tunggu. Ya udah, kita beralih ke Facebook dulu ya, Insan Muda. Di sini ada Muzaki Makarim, relasi malam Bang Abi request lagunya Raisa Mantan Terindah. Terima kasih Bang, sehat selalu. Mantan Terindah. Are you okay Bang Muzaki? Kayaknya lagi gamon ya. Ada Aitnai. Terima kasih kena cipu senang kasih Ciamis hadir, makasih Bang Abi sehat selalu dan makin sukses. Ada yang lagi gamau nih, ada yang lagi gamau nih sepertinya. Banget deh ya. Ada Eri Agustinca, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abi, pekerjaan ngasih ke dunia Sidoarjo hadir. Makasih, makasih kembali. Ada Zadie Finovic juga di Instastory, pengen Liodra pura-pura lupa, cuma Liodra tadi udah di request, sorry ya. Ya, ke requestan aja. Dan Nagli juga pengen lagunya dari The Milo yang singlenya For All The Dreams That We Can't Fly.

pengen lagunya dari Viz yang Dinda. Oke, udah disimpen di track selanjutnya ya. Terus dari kagak pengen lagunya dari Jess Glynn, Hold My Hand. Oh ya nih, Darling Hold My Hand. Kita tahu Indra Muda ya. Dan sebelum ke lagu nih ya, Abi punya promo buat kamu Indra Muda. Wait a minute. Yap, buat kamu nih ya, khususnya warga Sukabumi, ada kabar baik nih ya. Ada Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Nah, Apotek Indomedika ini hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dengan juga keluarga. Nah, ada beberapa ini insan muda ya, pelayanannya ada melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan keharian kesehatan lainnya ini ya. Makanya kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Well, okay, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. This is not GTF Live, this is NBS Radio, right? So there's nothing, just beats to holiday, got it. Aduh, kayak aneh, kayak yang kurang lagu ini tuh kayak Darling hold my hand, nothing beats just to. Anyway, Abi masih temen kami sama Muda, sekarang di interval kedua ya, di acara relasi request lagu sini. Untuk bacain requestan kamu ya. Gimana hari Seninnya yang semuda? How was your day? Hari Senin sih, hari Selasa maksudnya ya. Gimana hari Selasa yang semuda? How was your day? Ataupun apakah sangat menyenangkan tanggal 19? Ini udah mulai lelah, letih, lesu kayaknya ya, udah kerasa 3L. Tapi Abi harap kamu selalu jaga kesehatan ya. Dan Abi bakal bacain lagi untuk komentar kamu di Instastory ya, karena di Facebook sudah habis. Di Angel Support ini pengen requestnya dari Angel Valhor mau katanya. Oke, okay. Aman ya, udah Abi simpen di track pertama. Jadi ini Nirnawati mau request Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta. Oke, okay, aman ya. Jadi Zania pengen lagunya dari Nabila Taqiyah yang Cegil. Oke, aman ya. Dan ini dari 4378 Martinez, lagu Kasih Bayangan Bang Abi. Oke, okay. Kasih Bayangan. Sepertinya ada yang sedang tidak baik-baik saja. Dari Halo Gita, malam Bang Abi, request lagunya Sialan dari Adrian Halif. Makasih.

saya Tromok. Tapi sebelum ke lagu Abi punya promo juga buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada si Master solusi buat kamu yang pengen ganti HP di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada HP second, servis HP, aksesorisnya, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. WA Fisya di 0857216216216. Senangnya belanja di si Master.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, nah itu pointer NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara nih ya. So, thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika salah-salah kata selama Abi siaran. Dan Abi sini masih bareng Abi ya. Namun bakal ditemenin bareng Haidar ya. Ya, 5 jam 9 di acara dating dekat aku tanpa ending. So, Abi yang bertugas di sini izin pamit dulu siar ya. Nang see you again. Adios.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo insan muda, selamat malam. Malam.
0: Kerake mulai, bro.
1: Aduh, gimana nih insan muda, kabar kamu di malam harinya? Nih, semoga kamu kabarnya kabar baik ya.
0: Oh iya, dan kita berdua temenin kamu selama 3 jam ke depan ya.
1: Seperti biasa di hari Selasa, di mana kita temen kamu di acara dating
0: Dekati aku tanpa ending. Yang apa tuh? Single.
1: Single.
0: Yang jomblo ya. Kamu boleh cari jodoh di sini ya, kalau misalnya hoki ya.
1: Oke. Atau mungkin buat kamu juga yang mau curhat di malam harinya, boleh banget. Ini Samuda Haider tungguin, dan juga bareng
0: Abi ya,
1: sampai jam 12 malamnya.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Oke, insya Allah masih bareng kita berdua di mana kalau bukan Nature Dating dekati aku tanpa ending.
0: Ya, kita juga lagi live nih insan budaya kebetulan.
1: Betul.
0: Di TikTok MBS Radio Live gitu ya kan. Anyway, yang nonton di sini masih jomblo kan?
1: Ya.
0: Dar jomblo dar.
1: Apa tuh kira?
0: Akhirnya jomblo kah?
1: Alhamdulillah, jomblo untuk hari ini.
0: Oh iya. Tapi mungkin ada di antara yang nonton di sini ataupun yang dengerin NBS, kalau misalnya baru terjun ke dalam hubungan gitu ya kan, pasti kayak masih polos-polosnya gitu, takutnya.
1: Apa tuh? Gimana tuh, Bi?
0: Takutnya gitu ya kan, kamu baru pertama kali, terus pasangan kamu tuh udah kayak jago ngemanfaatin orang.
1: Wush, kayak gimana tuh?
0: Nah, ini kan ada beberapa tanda gitu ya kan, supaya kamu tahu gitu ya kan, kamu tuh ya terlalu baik banget gitu sampai dimanfaatkan gitu.
1: Waduh, kacau.
0: Nah, jadi ya emang setiap orang tentu pengen punya hubungan yang nyaman, saling support dan penuh perhatian ya, tapi nyatanya enggak semua hubungan berjalan kayak gitu. Ada kalanya kamu merasa lebih sering memberi daripada menerima gitu ya kan. Jadi kayak kamu provide terus nih. Kayak
1: gitu sih. Invitasi bodong gitu ya. Kita gitu kan, terus gimana gitu, Bi?
0: Dan atau pasanganmu juga hadir ketika ada maunya doang, kayak pengen beli ini dong.
1: Aduh,
0: aku lagi pengen ini dong, aku lagi PMS, kamu harus ngerti dong.
1: Waduh.
0: Iya gak sih, kayak gitu, pernah gak sih, Dar?
1: Ya, kayak butuhnya ke kita dan waktu udah gak butuh kita didiamkan. Wah. Tapi ya emang sih, gimana ya, emang sewajarnya cowok emang harus ya kalau main itu ya keluar uang gitu kan.
0: Pasti.
1: Ya nama juga cowok gitu kan. Cuman kalau untuk apa ya, dia minta dan terus setelah minta dia menghilang lagi, ya itu patut dipertanyakan.
0: Iya gitu. Jadi kamu jatuhnya kayak ATM perjalanannya dia.
1: Waduh.
0: Masa kayak gitu ya, kamu juga kan udah kerja gitu ya kan, udah nabung-nabung. Masa kamu gak punya goals ke diri kamu sendiri gitu.
1: Tapi minimal tuh kayak bilang makasih juga udah cukup sih untuk cowok.
0: Ya,
1: kita kan dengan sikapnya juga udah cukup gitu. Kalau emang sikapnya baik ke kita, juga tanggapan dia juga seneng gitu kan. Setelah kita kasih yang dia mau gitu kan. Tapi kalau emang dia udah kita kasih dan responnya biasa aja, itu sakit hati sih.
0: Iya sih, soalnya kan jatuhnya kayak benar-benar manfaatin banget ya kayak gitu tuh. Dan kayak benar-benar ada maunya doang gitu. Dikira kita tuh kayak toko yang berjalan gitu ya.
1: Aduh, ATM yang berjalan nih.
0: Dan ada beberapa tanda nih. Pertama, Dar, kalau misalnya ciri-ciri dimanfaatin pasangan tuh itu ngejauhin kamu dari teman atau keluarganya, jadi gak mau dikenalin tuh. Bahkan untuk di post aja gak mau tuh mereka tuh.
1: Wah, kalau di post itu sebenarnya ada beberapa hal sih, kayak emang pengen backstreet aja, atau mungkin emang
0: private,
1: atau mungkin emang ada something, entah mungkin kamunya yang jelek, kalau jahatnya gitu kan, atau mungkin dia punya yang lain, kayak gak mau tuh asramanya tuh pada kabur.
0: Nah itu dia. Tapi kalau misalnya ke keluarga sih, kayak udah berlama-lama bertahun-tahun gak ada keluarga, kayak harus pertanyakan juga ya.
1: Ya tapi ya mungkin kalau udah hubungannya lama banget dan belum kenal sama keluarga, itu ya patut tanyakan sih. Kayak minimal walaupun belum pernah main ke rumah, tapi pernah dengar cerita gua tuh siapa gitu kan, orang tua tuh jadi udah tahu. Oh ini tuh yang share tuh yang ini gitu kan.
0: Ya,
1: minimal gitulah.
0: Ya minimal kayak kamu tuh main keluar sama siapa sih? Kok sempat pasti dipertanyakan dong, ya gak sih?
1: Ya gitu.
0: Kayak gitu, at least kayak gitulah. Tapi ada apa lagi nih, Dar?
1: Yaitu ada mengandalkan finansialnya kepadamu. Waduh, jadi kalau setiap kali berkencan, selalu kamu yang harus keluar uang. Dan ini jelas salah satu tanda cuma dimanfaatin oleh seseorang nih yang sama muda, oleh pacar atau mungkin PDKT-an. Nah, bukannya berbagi tanggung jawab, dia justru lepas tangan soal urusan keuangan. Ya seharusnya nih yang sama muda ya, sesekali dia menunjukkan kepedulian dengan mengeluarkan uang juga. Nah, lebih parah lagi kalau kamu sering diminta memberi uang untuk kebutuhan pribadinya, bahkan saat dia sebenarnya punya penghasilan sendiri gitu.
0: Ya kayak contoh-contohnya ya, untuk yang urusan kecil lah, mungkin kayak apa ya, panel art gitu ya kan, kebutuhan palsu lah yang emang kebutuhan dia sendiri, atau mungkin apa ya, kayak jepitan rambut lah atau segala hal kecil yang bisa dia beli, tapi selalu larinya ke kita gitu ya kan.
1: Ya. Tapi gimana ya, kita kalau direpotin sama cewek tuh ya seneng sih, apalagi sama orang yang kita suka gitu kan. Tapi kalau emang terlalu berlebihan ya mungkin bisa ya, agak keberatan juga gitu.
0: Boncos juga gitu kan.
1: Apalagi kalau emang dia enggak mau menunjukkan feedback yang baik untuk kita gitu kan. Ya. Walaupun kita tidak berharap kita memberi dan ada timbal baliknya.
0: Ya.
1: Tapi setidaknya gimana ya?
0: Ada kayak feedback yang menyenangkan buat kita lah
1: gitu. Gitu. Dari sikap aja juga udah cukup kok gitu kan.
0: Nah, betul sekali. Ada beberapa tanda lain juga yang mungkin kita bakal spill ya, karena kita juga masih live dan ada requestan juga. So, stay tune. Thank you.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, semudah buat kamu lagi cari HP, ada Semester Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Semester ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Dan kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Smartel. Web official di 085721612121. Senangnya belanja di si Smartel.

0: Oke, okay, 90.3 NBS FM, Skobo Mes number 1 hits music station. Masih bareng kita ya di Dating
1: Dekat Aku Tanpa Ending. Ya, yeah, dan sekarang waktu udah menunjukkan di jam berapa tuh, Bang B?
0: 22.23.
1: Dan masih dengan pembahasan yang sama, yang dimana ini ciri-ciri bila kamu dimanfaatkan dalam hubungan nih, insan muda.
0: Ya, buat insan muda ya, bro and sis, yang polos-polos, yang baru pacaran gitu ya kan, takutnya gitu. Ada bertahun-tahun, akhirnya dapet pacar gitu ya kan. Yang terlalu excited.
1: Dan apalagi excited sendirian itu, wah. Wow, wah. Dan kali ini kita masih ada, yaitu suka gaslighting. Yeah. Gaslighting itu apa sih?
0: Gaslighting ya, pasti bukan gas kompor ya.
1: Bukan.
0: Jadi gaslighting itu yang salah satu trik tipe pacar yang suka manfaatin adalah ngebuat kamu selalu ngerasa bersalah. Jadi kamu tuh selalu disulitin dengan hal yang kecil gitu ya kan. Jadi contohnya kalau kamu nolak sesuatu, dia langsung ngancem marah atau ngambek berhari-hari. Nah kayak gitu.
1: Ya yeah, kacau tuh.
0: Jadi itu udah dari emosinya juga udah kena sih biasanya suka gaslighting tuh. Jadi mereka tuh biasanya nih ya, emosinya itu gak
1: stabil.
0: Nah gak stabil benar-benar kayak gitu. Jadi ya hati-hati deh. Ada apa lagi nih Bang Dar?
1: Juga nih, hadir saat dia membutuhkan saja. Nah masih mirip-mirip sama tadi gitu kan. Jadi dia tuh datang cuman hanya sedang butuh gitu kan. Jadi salah satu ternyata cuma dimanfaatkan oleh seseorang, atau apalagi dari pacar ataupun juga saat PDKT. Yang paling mudah dikenali adalah ketika dia hanya muncul saat butuh sesuatu. Tapi giliran kamu yang butuhkan sosoknya, dia justru malah menghilang gitu kan. Jadi kamu cuma jadi badut.
0: Kayak kacang lupa pada kulitnya. Ibaratkan kacang lupa pada kulitnya. Itu lagu kamu tuh.
1: Itu lagu jadul. Ya, kita dia butuh kita, kita selalu ada gitu kan. Giliran kita butuh dia, dia malah gak ada gitu. Kayak maksudnya gak setara aja gitu kan kisah ya, cintanya gitu.
0: Kita tuh kayak chat GPT yang versi real gitu.
1: Ya padahal kan kalau hubungan itu, apalagi pacaran, seharusnya ya saling gitu kan.
0: Seperti itu insan muda. Dan ada beberapa lain, yaitu kamu tuh selalu disembunyikan gitu. Jadi selalu dianggap sepele. Jadi itu tanda cuma dimanfaatkan pacar ada ketika kamu sengaja disembunyikan dari dunia dia gitu ya kan. Jadi kamu tuh bukan prioritasnya dia lah ya gitu istilahnya insan muda. Jadi hubungan kalian itu seolah-olah berjalan rahasia tanpa alasan yang jelas. Kalau rahasianya rahasia yang private kayak tadi kan ya, itu masih wajar-wajar aja gitu ya kan. Tapi kalau misalnya emang benar-benar siapapun gak tahu, entah itu keluarga, teman dekat, bahkan sahabat, itu udah jelas kamu tuh bukan yang dia banggain gitu.
1: Aduh, kamu tuh aib. Dan next tuh ada apa tuh? Dia hanya baik padamu kalau ada maunya. Nah, masih mirip-mirip sama kalau dia datang saat ada butuhnya, dan dia saat ada butuhnya tuh dia baik ke kamu gitu kan. Karena ya dia lagi butuh sama kamu gitu. Ya,
0: terus yang terakhir itu melewati batas kamu gitu ya kan.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Jadi batas itu, karena setiap orang tuh ada batasan ya. Jadi kalau kamu ngerasa sering gak nyaman atau tubuh kamu ngereaksi negatif saat sama pasangan, jadi itu tanda dia sering melewati batas hanya demi kepentingannya sendiri.
1: Aduh.
0: Kita aja suka ngebatasin diri sendiri kan, kalau misalnya ngeluarin budget gitu ya kan. Pasti ngebatasin diri sendiri untuk hal yang emang jatuhnya kebutuhan sekunder lah istilahnya gitu ya kan. Pasti ngebatasin gitu ya kan. Apalagi buat pasangan itu harus dibatasin juga dong.
1: Betul gitu kan, harus dibatasi gitu yang sama udah ya. Ya begitulah, mungkin buat kamu yang pernah merasakan cinta yang serasa kayak dimanfaatkan, boleh dong share pengalaman pribadi kamu. Tapi kalau Abi sendiri pernah gak tuh Bi?
0: Pernah dulu dari tadi, udah pernah tadi spill ya waktu di live.
1: Gimana tuh?
0: Ya waktu apa ya? SMP. SMP sih, tapi ya udahlah, itu cukup jadi pembelajaran saja ya kan.
1: Betul-betul, jadi ya karena emang belajar tuh bisa dari pengalaman gitu kan.
0: Nah, ada yang bilang kalau misalnya guru terbaik itu ya
1: pengalaman pribadi
0: ataupun apa masa lalu.
1: Betul.

0: Oke, masih bareng kita Insan Budaya dan kita udah masuk di interval ketiga nih.
1: Oke, dan kali ini sudah ada yang bakal telepon Insan Budaya. Kita bakal langsung terhubung.
0: Who is this?
1: Dengan salah satu Insan Budaya yang katanya bakal curhat untuk di malam kali ini.
0: Siapa nih?
1: Oke, kita langsung telepon saja nih.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dating. Dekati aku tanpa ending.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dating. Dekati aku tanpa ending. Passwordnya dulu, passwordnya dulu,
0: passwordnya
1: dulu. Dating.
2: Passwordnya apa?
1: Dekati aku tanpa ending. Dekati aku tanpa ending. Coba.
0: Sok.
1: Dating.
2: Dekati aku tanpa ending.
1: Asik. Dengan siapa ini?
2: Moza dari Bogor, calonnya dia.
1: Asik, Moza dari Bogor, calonnya dia. Dianya siapa?
0: Dia siapa?
2: Adalah pokoknya.
1: Adalah ya. Gimana, apa kabar kak Moza?
2: Aku baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik juga kita berdua. Gimana, mau curhat apa nih kak Moza nih?
2: Iya, apa?
1: Apa tuh?
0: Mau curhat apa nih katanya?
2: Aku mau cerita.
1: Cerita kenapa tuh?
2: Yang soal mantan aku ingat gak sih kak?
1: Yang waktu sama Shiva itu?
2: Iya, yang
1: toxic
2: yang
1: kan,
2: itu. Ya kemarin kan aku jalan sama dia kan.
1: Kok jalan lagi? Terus?
0: Oh deh.
2: Iya, aku biasanya kan aku juga kan lagi di rumah kan. Aku tuh tidur. Tidur siang, terus bangun sore tuh pas banget dia ngecek aku main.
0: Terus?
2: Iya, akhirnya aku keluar lah sama dia gitu kan, main nonton doang gitu kan.
1: Okay.
2: Terus yang dia tuh emang dari kemarin tuh pengen balikan dulu kan.
1: Yeah.
2: Video call lagi malam, tiap malam. Kata aku, kenapa ya nih orang kok nelfon lagi, padahal kan pernah ribut juga ya waktu di live kerjaan dia. Kayak ya apaan sih gini-gini, pokoknya ribut gitu. Itu pengen ajak balikan kan. Terus waktu abis main ya kak, kan aku tuh bilang pas pulang-pulangnya tuh isaan kan. Kita tuh nonton. Iya, kita tuh nonton sore. Terus aku nanya iseng di motor, lu serius gak sih ngajak gue balikan? Tau gue jawaban dia apa kak?
1: Apa tuh?
2: Jawabannya gini, gak sih sebenarnya gue iseng doang.
0: Damn, bisa gitu ya?
1: Jadi dia ngajak balikan tuh cuma nanya iseng doang.
0: Gabut ya, cihuy. Tidak cihuy sih.
2: Iya, maksudnya yang bikin aku aneh tuh kayak, lu serius? Tapi dari waktu video call lu tatapannya kayak yang mohon-mohon tuh kayak yang kayak please lah balikan, gini-gini, ayo lah balikan lagi. Lu jomblo kan, lu jomblo ya. Ya kenapa lu balikan aja gitu.
0: Parah banget.
1: Tapi nih, kalau ngomongin soal perasaannya Kak Moza, apakah masih punya perasaan sama dia?
2: Enggak sih, sebenarnya kayak kalau emang pengen berteman baik, berteman aja gitu kan. Terus kayak aku juga yang sekarang kan kayak deh, kalau kan aku sering cerita kayak aku ngajar ini itu kan sekarang. Jadi kayak, ya aku jadi kayak nggak mikir kayak buat dibalikan sama orang yang maksudnya kan aku udah tahu nih habit dia tuh kebiasaannya kayak gitu. Kayak nggak mungkin loh kalau misalkan udah balikan nggak kayak gitu lagi, pasti diulangin lagi gak sih?
1: Kalau itu nggak tahu sih, kalau emang dia emang mau niat berubah, kan benar-benar berubah dari sikap yang buruknya, bisa jadi juga dia bakal berubah.
0: Ya, soalnya manusia tuh gak akan tahu kayak gimana gitu ya.
1: Iya. Walaupun emang nggak bisa diprediksikan masa depannya tuh ya, betul lah Bucket Boy.
0: Betul.
2: Gitu yang aku kaget kok pas aku nanya kayak dia jawabnya iseng doang gini-gini. Udah gue pas pulang tuh pas nyampe udah nurunin aku dari motor, udah dia pulang kayak udah dadah doang sih, udah kayak enggak sih, garing banget sumpah.
1: Berarti kalian main tuh ya udah cuma main aja dan enggak ujungnya tuh enggak balikan, enggak kan?
2: Iya,
0: belum ya, belum gitu.
1: Tapi
0: mau OTW gitu,
1: tapi mau enggak
0: mau
1: tuh
0: gitu. Apa gimana?
2: apa maksudnya balikan?
0: Iya, yeah. Maksudnya kayak ada niatan buat balikan kayak gitu, kalau misalnya terus-terusan
2: kayak. Kita kayak kayak balik lagi kayak yang tadi, aku kan udah tahu ya habitnya, walaupun si si uang itu tuh yang semuanya dia punya masalah yang itu udah selesai, aku tetap gak mau karena alasannya kayak kan aku mutusin dia waktu itu habit dia tuh jelek banget ya, kayak yang mutusin aku waktu itu tuh gara-gara itu lebih milih sahabat-sahabatnya yang cewek itu yang bertiga, terus dia kan bikin trend at least yang jelekin aku itu kan.
1: Iya.
2: Terus mama aku udah ngerestuin juga, jadi akhirnya kayak kalau balikan kayak wah nggak mungkin nih, kayak wah kayak nggak bakal bisa, nggak akan benar, yang ada hancur lagi hubungannya.
0: Friendly dong ya, friendly dong ya jatuhnya dia. Yeah. Iya gak sih?
1: Iya, yeah, friendly. Jadi kesimpulannya mungkin di saat Kak Moza main sama mantannya dan tiba-tiba main gitu kan ya, kayak itu gak direncanain kan, tiba-tiba dia ngechat kan, terus tiba-tiba dia mohon-mohon minta balikan gitu kan, tapi akhirnya yang gak diterima sama Kak Mozanya karena ya trauma dari masa lalu, ya gak sih? Itu enggak trauma dari masa lalu.
0: Tapi dilihat dari untuk sekarang itu dia masih kayak baik gak gitu sama sahabat-sahabatnya? Kayak masih berbincang atau bikin konten-konten kayak gitu ya gak sih? Masih gak habit-habitnya kayak gitu?
1: Masih gak tuh Kak Moza?
0: Gak kedenger ya? Sama Haidar aja deh. Tapi aku mau nanya dong, kalau untuk sekarang itu dia kayak posisinya suka main-main sama ceweknya gak gitu, kayak sahabat-sahabatnya gitu, masih kayak gitu gak?
2: Maksudnya dia masih main sama si cewek yang sahabat-sahabatnya itu?
0: Iya yeah, yeah. Gitu, kayak masih gak tahu batasan lah gitu.
2: Waktu semenjak putus sama aku tuh ternyata dia tuh gak lama, tuh kan putus sama aku tuh bulan Januari ya, terus udah lama bulan Maret tuh masih baru-baru pokoknya tuh si temennya tuh si sahabat ceweknya itu tuh dua orang tuh punya hutang sama dia, terus belum digantiin katanya, akhirnya ganteng iya disindir gitu sama si mantan akunya, kayak hutangnya banyak deh gitu, gini-gini pokoknya tuh disindir deh gini-gini, tapi belum dibayar sampai sekarang.
1: Ah, berarti si hutangnya belum dibayar sampai sekarang?
2: Jadi kayak teman makan teman aja itu.
1: Itu kalau menurut saran dari Haidar sih kayaknya udah jaga jarak aja gak sih? Karena apa ya, dekat pun juga itu gak ada untungnya gitu untuk Kak Maza.

0: emang mau dicoba, ya coba dulu aja sih.
1: Iya.
0: Untuk balikan.
2: Sebenarnya dia tuh waktu itu tuh ngajak aku serius loh, kok kayak
0: ngajakin
2: aku nikah gini-gini kan. Ih.
1: Ya itu bisa jadi kayak ya ngajakin serius teh belum tentu guys sih. Bisa jadi ya. Karena ya kita juga gak tahu gitu ya kan. Mungkin
0: iya.
1: Itu kayak kalimat buat ngeluluhin dia doang gitu supaya mau balikan. Bisa jadi, cuman ya gak tahu ya karena niat orang tuh beda-beda.
0: Ya. Tapi nih, kalau keinginan pribadi dari Kamoza sendiri apa?
2: Sudah gimana kak?
0: Keinginan pribadi kayak apakah ya udah jalanin dulu aja atau ya udah mau cut off aja atau apaan tuh?
2: Aku sih sekarangnya ya prinsip aku sekarang kayak kalau misalnya tetap kayak iya yuk dong balikan gini-gini, misalkan kalau dia masih telepon aku sih masih aku angkat ya, kayak misalkan menghargai gitu kan, kayak nanya misalkan nanya atau gimana kan, takutnya penting gitu ya sama aku selalu diangkat. Kenapa dia selalu bilang kayak kangen gitu kan, terus kayak minta balikan juga kan. Terus aku sekarang prinsipnya gini, kayak lu kalau cuma jadi beban gabut jangan ke gue deh gitu kan. Waktu itu aku emang nangis waktu putus dari dia, kayak ih kenapa sih gini-gini kan, kayak gimana sih kak, cewek yang udah kecintaan kan nangis ya. Tapi kalau misalkan sekarang udah tahu sifat dia terus dia ngajak baikan lagi, kayak yang inajis kan sih, ogah banget gitu kan.
0: Jadi intinya ya udah nggak akan lanjut ataupun balik lagi sama si doi itu.
2: Ya kan, apalagi yang tadi aku bilang kan udah nggak direstuin sama mama yang
0: gara-gara
2: tren itu.
0: Benar. Berarti ya udah sih kalau emang kalau kata Bi gimana tuh Bi?
1: Kalau dari restu orang tua juga udah sulit, apalagi dari sendiri udah pasti sulit gak sih?
0: Jadi ikuti apa aja apa kata hati Kamoza gitu
1: ya, karena hubungan yang baik itu ya bikin kamu nyaman lah.
0: Itu dia, karena emang kalau pacaran ataupun juga hubungan ya hubungan next pacaran deh pasti jadinya bahagia gitu kan, tapi kalau nggak bahagia jadi ya mau gimana
1: ya, harus bikin juga nyaman ya, aman lah kayak gitu.
2: Dari akunya nggak nyaman, misalkan dari akunya nyaman tapi dari orang tuanya nggak ngerestuin, nggak akan manggeng dong hubungan
0: betul. Jadi karena emang restu orang tua juga itu penting gitu kan
1: ya.
2: Walaupun kemarin kayak pengen deh balikan aja apa ya, tapi ada mantan aku yang baru kemarin putus sama aku yang pacaran cuma sebulan, yang ternyata dia tuh alumni yang sekolahnya aku ngajar kan, di Amtres itu. Dia tuh ngajak aku balikan kak, tapi kayak yang akunya gak mau gitu kan, kayak kenapa ya pengen putus ngajar. Tapi ada aku tuh kayak kalanya kayak event video call dia deh, event
1: video pacaran gitu. Sebulan?
0: Gak beda lagi Bi.
2: Kayak yaudah.
1: Gak beda lagi?
2: Udah iseng banget.
1: Iya, tahu.
0: Kalau gitu, kalau sanri aku sih, ya udah ikutin apa kata hati aja gitu kan dia. Kalau emang mau balikan ya udah, kalau emang enggak, ya udah gitu. Tergantung apa hati kata Kamoza aja.
1: Good luck lah ya.
2: Aku mau fokus sama si dia aja, boleh nggak?
0: Boleh. Kejar si dia, kejar.
1: Boleh.
0: Kita mah dukung aja gitu ya. Cuma, asalkan tiba-tiba ada martabak apalagi kalau gitu mah.
1: Support lah ya, pertama pokoknya support.
2: Yang tahu-tahu aja ya kayak dari.
0: Wih, aman banget. Kita mah support selalu. Pokoknya semoga bahagia selalu deh Kak Moza ya.
1: Amin.
0: Semoga juga jadi sama si dianya gitu. Jangan ini dulu Pak, coba chat si dianya gitu.
1: Sleep call ya.
0: Iya. Udah tukar WhatsApp belum?
2: Iya, nitip salam aja sama si dia.
0: Oke, kalau gitu. Oke deh. Itu si dianya nonton tuh.
1: Oh ini.
0: Iya, ini si dianya nonton. Ya udah kalau gitu, kalau mau join di nonton langsung nonton aja ya. Thank you Kamoza.
2: Hai Dan, sehat selalu.
0: Amin. Abi juga dong.
1: Kayak
0: Mas Abi
1: saya,
0: enggak.
1: Saya kayaknya kedanggap ya. Enggak apa-apa. I'm fine.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you ya Kak Moza. Bagai selalu, selamat beristirahat. Selamat ya.

0: thank you.
1: Oke, see you.
2: Thank you Kak Maza yang sudah bercerita tentang apa ya, hubungannya yang di masa lalunya gitu ya.
0: Baik lagi ya masa lalu.
2: Iya, masalahnya baik lagi. Tapi menurut tapi gimana tuh Bi kalau di posisi Kak Maza gitu?
0: Kalau posisinya, kalau aku ya di posisinya ini Kak Maza, yeah. POV-nya lah.
2: POV.
0: Ya pasti lihat dulu lah kayak gimana gitu ya kan, apakah dia udah berubah atau belum gitu ya kan, apakah emang dia udah jadi versi yang terbaik dari sebelumnya. Ya kalau misalnya udah yang terbaik dari sebelumnya kenapa enggak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dari lihat dari habitnya terus juga orang tua enggak ngestuin, kayak ya udahlah mending kayak jangan deh. Kalau enggak direstuin orang tua aja kayak susah gitu.
2: Ya karena emang sulit ya untuk maju ke depannya kalau emang enggak direstuin gitu ya.
0: Ya. Gitu loh ya. Stop lah ya.

0: Oke, nah itu poin terakhir biasa gue yang suka Bumis number one hits music station. Oke,
1: yang sama udah gerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 11.44 yang dimana udah waktunya untuk kita undur pamit nih sama udah.
0: Yoi, so thank you buat kamu udah nyimak dan maaf dari kita jika ada salah-salah kata selama siaran.
1: Betul banget ya, jadi mungkin buat kamu juga yang sudah beristirahat, selamat beristirahat ya sama udah. Mungkin buat kamu yang overthinking, udah dulu aja kali ya overthinkingnya nih Bi.
0: Ya, istirahat dulu aja lah ya.
1: Betul, karena esok hari udah kembali kepada aktivitas kamu nih yang sama udah.
0: Dan sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya ya. Next dating ya, tomorrow.
1: Betul ya, besok masih ada dating. Jadi mungkin buat kamu yang mau curhat bisa di esok hari.
0: Dan kita yang berdua bertugas di sini izin pamit ya.
1: Yep, see you next time and bye-bye.

Okay, and so kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi, masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara jogging joget in the morning. By the way, kamu lagi pada ngapain insan muda? Jangan lupa ya, yang belum sarapan yuk sarapan dulu. Jangan sampai kamu skip sarapan insan muda, karena sarapan tuh penting banget ya, supaya kamu makin bertenaga, makin berenergi dalam menghadapi hari nih insan muda, menghadapi kenyataan ya. Dan kali ini insan muda, Cika bakalan kasih kamu informasi lagi ya. Ini tuh info tentang cuaca pastinya insan muda. Seperti yang kita lihat dan rasakan ya, saat ini tuh cuaca masih cerah, tapi masih berawan juga nih insan muda, cerah berawan ya, dengan suhu yang cukup hangat insan muda di angka 24 derajat Celcius. Dan kabarnya nih cerah berawan ini tuh akan bertahan sampai jam 12 siang nanti, walaupun diselingi berawan aja ya di jam 11-nya. Dan ini tuh membuat suhu tuh perlahan akan terus meningkat ya, hingga suhu tertingginya di jam 11 dan 12 di angka 30 derajat Celcius. Tapi kamu nih insan muda harus hati-hati, karena ya mulai dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore nanti diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang nih insan muda ya. Dan wah, ini tuh pasti harus selalu bawa payung, bawa jas hujan juga ya insan muda. Karena kadang hujan tuh gak bisa diprediksi gitu kan ya. Kalau di BMKG misalkan jam 1 sampai jam 3 bisa jadi hujannya tuh lebih awal atau lebih lambat insan muda. Di jam 4 sampai jam 7 malam nanti diperkirakan akan berawan ya. Kemudian jam 7 sampai dengan jam 11 nanti itu akan cerah berawan, kemudian cerah nih insan muda ya. Justru malam harinya nih insan muda malah cerah ya, dengan suhu yang perlahan akan terus menurun hingga ke angka 22 derajat Celcius. Wow, yang pastinya nih insan muda, buat kamu yang mau beraktivitas yuk ya, selama aktivitasnya masih cerah gitu kan ya. Aktivitasnya masih cerah, cuacanya masih cerah ya, lakukan apapun yang kamu mau insan muda. Tapi ingat ya, karena tadi diprediksi hari ini akan hujan, tetap ya bawa payung, bawa jas hujan, terus juga bawa jaket biar kamu gak kehujanan dan kedinginan.